0: Dodoma
1: na Morogoro.
0: Mjipange
1: ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
0: EATV
1: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una